ukuqala ingcazo jikelele ngemfanelo zoluntu ingcazo lesintandathu. Wonke umuntu unelungelo lokamkelwa yonke indawo